Stay dang, stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang.